0: balanda, akumbaya, sekun, akumbaya, balanda, akumbaya, orin, akumbaya, balanda, akumbaya, sekun, akumbaya, balanda, akumbaya, orin, akumbaya, balanda, akumbaya, sekun, akumbaya, balanda, akumbaya, orin, akumbaya, balanda, akumbaya, sekun, akumbaya, balanda, akumbaya, orin, akumbaya, balanda, akumbaya, sekun. La humedad, 94%.
1: Estás escuchando Radio Fejer.